0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chrechunchik kuyaritoqob arech kubun qashalutsih ridios. Chrechunchik kuyariko winem ubani qatoqtsih puwi riushlabal. Chrechunchik kuyakubih ki uwech taqtsih. Chrechunchik kuyaritoqob arechriare kuchubo riubishkal wetaqtsihri. Katekut runohelgweri are riushlabishel kabanuwik. Kuyatakriutoqob chkechkonohelgwinak hachau yaik krahriare. Hachari bakilal shahunam shahun katekut koki utzagatil hinakut ronohel riutzagatil bakilal ronohel utzagatil hun bakilal kubano hachaweri shokuhe hewari Kristo hinakut riuh shapahun ushlabshel shakam widi kasna arech shahun bakilal kakawuko riuh judíos on riuh griegos riuh achakip Ongri uch ahawib, echinim lach konohel kak omom, uch kumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah, rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahltah, ruk kuwa wetsihri, riare, chikowiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin mangingu qochaqtah riin mangingkot paribakilal shokuhe rukwetsihri riare chikowiri paribakilal wetashak bakwach ronohelri bakilal hawiri utanabalil rishikinah wetashak shikinah ronohelri bakilal hawikut kakanah kangwi risiqnik katekut ridios Shukoh takri utzakatil paronohel di bakilal hachari shrakriare. Wet ronohel shakhun uwach utzakatil. Hawik uri kowiri bakilal. Shakhek uri koki utzakatil. Katekut shakhun chi bakilal. Ribakwach mankuyatak kubih chrech riqabah. Mangat rakhawshik tchwesh in. Shukuheri holomah mankuyatak kubih chrech ritak akanah. Mangish rakhawshik tchwesh riin. Katekuri ritakut zakatil ribakilal chirilik chemankot uchuqab shasrakhawshik wichqech katekuri riu zakatil ribakilal chekqetselah uwach riuj arini qqiyanim lah uqihil katekuri riu zakatil riqabakil chinim lah kujkish chirech arini khelik taq uchuqik kqabano rumal chirinim lah taq uzakatil riqabakil mankot khelik taq khasuwach rakhawshik chirech Katekut, ridios, kukoh ribakilal, arechare kuyani mukihil, rihetak utzakatil, chemankot ukihil. Arech mankot kachou ib, paribakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikut kun utzalak ukaan ib, rihun ruk rihunjek. Lak ash kohun utzakatilal, ribakil, ronohiri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil, hun utzakatilal, ribakil, Ronohel riu tzakatilal kekikotruk. Henak ori ri ish, ishu bakil ri Kristo, eigunohel ish, ishun utzakatil. Katek ori, ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori akashalutzih ri Dios, paurosh, ek ori akhtihab. Katek ori, arek bechi ukok, ri hetak mayipal. Ri hetak tokobrech kunanik. Ri tobnik, Rikat baltsir, rikitak ki uwach chabal. Laiguno helpuch ishtakonelab. Laiguno helpuch ishkashalutsir ridios. Laiguno helpuch ishaktihab. Laiguno helpuch kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korit oprech kunanikiwuk. Laiguno helk ishchaupatak richabal. Laiguno helk ishkowun cheri uchobik wechabal re. Aresiblach chiwak rinimak utsalaktak tokob. Katekuri, riin, kinkutna chiwach humbe, chiarenim chiwach ronohelbe. Primera de Corintios, capítulo 13. Unetane, kinchauna, parronohel wach chaval, kechri winak e kechri e angelib,

0: Մրի ու կիսբալուրայի բարիդյոս շույաչրեջ։ Հումալ ռեջ չերի ախավուշել, ռիարը լողողովալ ու կուշ էտողով իսանել ուաճախ։ Իշ ուաճալալ։ Արենապ է մի կողբացիղ պուվիրի կախ ոմպուվիրի ուաճուլև, ոմպուվի խունչիկ խասուվաճ։ Հիքիպի խաեջրեջ խաերի, էրիքիպի խաեջրեջ խաերի։ Արեջրի իշ մանկիշկաղ տաչուվոչրի կատվալցիղ։ Լակո հումինակ չիշորի իշ չէ կույավախի խունկաշ չճավբա ռուկ ռիդիոս։ Լակո խուն չեք կիկոտիկ չպիշոն բա։ Լակո խուն ու յավապ չիշոլ չիոսի կիղբա ռի ենիմ տղվինակ էրեջրի կոմոնտիոշ։ Արեջրի էարե կեճավ ռուկ ռիդիոս պուվի իրիարե։ Եարեջ կիկող ռի խիոն սապալ պուվի իրիարե շաս պարյուբի իրի ախավշել։ Հիճավեմ ռուկ ռիդիոս ռուկ կոխոնիկ կուկոլնարի ռի յավապ։ Էր ախավշել կուվալախիսախնարի իրիարե։ Ուերիարերի ուբանոմ ումակ կկույտախնարի։ Չիպիխբա ռի իմակ չպիլտղիվիպ էչիշճավբա ռուկ ռիդիոս պիվի իվոնոխել։ Էրեջ նիմլախտոով պիվի իվոնոխել։ Արեջ ռի իշ կիշկունատախիկ։ Ռի կուծոնող խուն սուկ իլալախ վինակ ռուկ ռոնոխել ու կոխոնիկ կոսիպալախ ու չուղապ։ Ռիելիես խուն վինակ չեխերի ու խասրի ուղ սիպալախ ռուկ ռոնոխել ռանիմա շճավ ռուկ ռիդիոս արեջ մանկո տախապ։ Շախեք ուրի մանկո տախապ ժուպանո չորի ուաչուլև չիպավշիպ հունապ ռուկ ուակիպ իկ։ Կատեգուրի շճավ չի հումուր ռուկ ռիդիոս կատեգուրի շպերի խապ չիպարի կահոլոկ։ Էրի ուաչուլև շույատակ ուաչ իշ աչալշիկ։ Ուեկո խուն չիշորի իշ նախ կպևի չրեջրի սակալաղցիղ, կատեգորի խունչիկ կամով չի ուլող պարի սակալաղցիղ։ Չրետամախ բա ուերի ռիարե, չէ կուցալի խուլող խուն ախմակի պարի ուբե, կուկոլ ռի ռիրուշլապալ չորի կամիկալ, էկուսաչ նա սիպալախ կի տղմակախրի։
1: Rinabe ubuhrilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nak kihabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, cheisikim, jerichas suchomach ritios tachiel, chipaohertzig, paritios lahushlapshel, Arech riare, kenimanik, ek chikish chkir, ryukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, junnimalaxi panik, e junnimalajutzil. Teuchibal, chech ri Dios, tatshel rech ri kajaushel Jesús Cristo, riare, cheruk nimalaj lokokebal ukush, shukral kualaj chihumul, parik hasta jibal uach ri Cristo, chkishol ri kamanekib, shukral kualaj chuach, junkasele kalaj yebal, Chuach hun echbal, chemank eitag, man mestag, emank chumuyartag. Eche kanejinak kamparikag, rumal tokobisibal y wach riish. Riish, che rumal riikohonik, riuchukab ri dios, shishukol chrech rikolotajem. Che shasan inakri, kukalajisag ri barikisbal. Riish, sibalag kishkikot rumal weri, kneba rajawashik chere ish kamikri, kojo juntag kashki ashek. Arech, chiparukaj mashik, rijelik alajikojnik. Chiare ajelik china, chuwach rikampuak, rikampuak cheksa chuwach chorikak, ekatekuri, sibalaj utz kekil parikak, erumalkuri, rikojonik kiatak, chinimalaj ukijil, utzalaj takzik, enimalaj ubantajik chech, chipariupetbal ri Jesús Cristo. Riare, chiri ish mankibilta uach, katekuri kilokokej, Riare a jekish kohon chrech ruk ni malach i kikotemal, e ruk ukihil, gneba ukamikri, mankibil tawach, shahek uri, ri ish utre tamashik ibanom, chekpena ri, rihastak uwach, chei weyem pari kohonik, ri kolotahem chkesh tak rioshlabal. Arewa we kolotahem, chesh kinikoh rih, esh kitsukuh, rienim tak ashel utzih ri dios. Riare, Cheshkiyao bishik ritzik puwi risipanik, cheresh tokobisibali wach riish, shkash kinikoh rih, shkash kalahim chkiwach, hachike okih, e hachike hastak kuyao bishik, e hachike are reyem ri urushlabal ri Cristo, che inohinak yare chrech, Aretak chiku bich kech rijetak kash, chikurik nari ri Cristo, rijetak uk ijil, chikpechi akanchu wach weri. Shkalahisash chki wach, chemankota hun utzil kikibano, rechu tokob sibal ki wach yare. Shani rumal tokob isashik I wach riish, shkibich wetzihri. Wetzih cheki aubishik chiwech, kumal rik kibich ri utzalak tzih chiwech, pari ubiri tiosh lahushlapshel chetakom ulok chiparika hulok. Huntzih cheri e angelib, Ruk achishinik ni malak kikayeh weri. Shahek uwa. Ruk rik aslik alahi nohipal. Utsubanik ba chibana ronohel has uwach. Chikubairi weyewal chrih ni malak sipanik chekpenari. Rumalu tokob yasashik iwach. Aretak chikuk alahesak narib ri Jesus Cristo. Heri, chish ni manel tak al kualashep. Minimak bari jetak irayibal hachar yoher tzik kanok. Aretak chimankota inohipal. Shani chibana ish heri hachari hunche ish sikim, che tioshla hubanta hikriare. Shoko heri ish, chibana ish tioshla takwinak paronohel rik aslemal, heri hachako bih ritzi batalik.
2: Rahawashik cheri ish, ish tioshla takwinak, rumal res che tioshla hubanta hikriin.
1: Katekuri, weri ish, tatshel kishchachech riare, riare chemanareta kuka yeh rikeka ashruinak. Ekubank atok tzik pakiwi konohel winak rumal rikichak ruk ni malak shibrikil chishbimba aretak chiri ish nah ishkowi chech rikas tzik iwulew shokuhe ri ish chiwetamak ba cheshto iwash chuwach ri etzalalak kaslemal cheshiwe chepeh chkech ri innan itat shto iwach manruk tahunhas uwach cheksa chuwach sakpwak onk anpwak shane ruk hunheli kalak kikel Kikel chechachau kikel hun sakuntuh hun alach chich, echach chochalach kikel chiareri Cristo. Riare cheokisam tza pari umahibal ulok wewachuleu. Kategori, pari ukisbalil, shkalahisash uwach rumali wech riish. Riish, che rumalare, kishko honch rech ri Dios, che shuk astahisach uwach shast kishol ri kamanakib, eshuyari ukihil chech, Arech ri kohonik, chech ri Dios, heri jehas ri weyem. Aretak chi ri ish, kishniman chrech ri sakalak tzik. Ri ish, kitiyosh ri sah ri wush labal. Arech kilogok ech chbili wib ish, hacha ish achalashik. Ruk hun sakilalak anima, chilogok ech ba ech bili wib. Rumal rech ri ish, shishal kualash china humul ruk huniha, chemangsash ta wach. Rumal rik aslik ala hutzik ri Dios. Echeshask kanak kanok mankota ukisik. Rumal rech, che ronohel bakilal, heri hachahun ayes, e ronohel riohelal heri hachari ukotzihal hun ayes, ri ayes, kchakihik, eri ukotzihal kzakulok. Katekut, ri utzih riachaushelk kanak kanok shas bahunalik. Ewe tzihri, areri utzalak tzih cheshia ubishik chiwech.
0: Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchik ba ronohel jalajok chomanik, yetzelalak chomanik, riachishinik e ronohel itzeltzik. Chibana ba, ishheri hachariak ala chekateri kialeshik, chiveyek ba rileche, chemankota retzelal, arrech ruk weri kishkiyik, ishrech rikolotahem. Herinak uri, weshkak chiwash cheria hausel, Utsalaha hawaushel. Chishkip baruk riare, chek aslik alahabah, cheshkipak chih riwinak. Katek utshchaik, utsalahabah chunakah ri Dios. Shakuhe ba riish, chibana ba ish kaslik takabah. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha, hunha rech utokob sibal uwach hun tioshlah chuchka hawinik. Arech kchishik, hohuntak ushlabalalah tak tokob. Che utz chuwach ri Dios, chi rumal ri Jesús Cristo. Konak ut paritzi batalik.
2: Kamikri, ri inkin koh parisyon hun abaj rech ri rajawal ha. Hun cha om abaj, hun helikalaj abaj, hachin ri kukuba au ku ishchrih, makbantari ri itzel chrech.
1: Ri ishchek o ri ikohonik, chi wech ri ikhil, katek ut ri hachintak mankota ki kohonik, Chkech eare riabaj cheshkipak chih riachchakip. Shokisash che rajawalha. Hunabaj che banal kash paribe. Junabach yek ban tzakem rumal, kipachqih kakan chowi abachri, rumal rech chech manke kojon tach rech ritzih, arewa weri esikitalwi. Katekut, riish, ishun chaom ija, ishun ahawinel chuch kahawisanik, ishun tiosh lahamak, ishun lokom siwan tinimit, arech kiya ubishik riutzil, rech rihun, rishisikin chitza chuwa chulok rik ekumal, chikatena chuwa chriotzalachchak. Riish, chioher kanok, man ishun siwan tinimit tak, ek ukamik ri, isiwan utinimit ri Dios. Riish, chioher mankota shtokobisa shiwach, ekamik ri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alak, riin kimbik chiwech, ruk sibalak chukab. Riish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche man ish ahawaraltak, kimbik chiwech. Che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, chek chohin ruk riushlabal. Chikohi ba, hun utzalak ikaslemal, chikishol ri manikatinamittak. Arech, aretak che kbish halum tak tzik chiwich, che ish elakomab, ri eare, aretak che kilnari utzalak tak ichak, nimrik kilwiri Dios pariuk ik riupetbal. Chishniman ba chkech konohel ahawab, kasrumal rech ri ahawshel, chishniman ba chrech ri ahawinel heri, chehun ahawinel. Chishniman ba chkech ri ahashal utzik, rumal rech chi are ri ahawinel ki utakulok, arech kikahisah kiwach hachintak rik kiban ritzel. E arech, utzik kbish chkech kumal riwinak, che utz kik aslemal kik aslemak. Rumal rech che arewa ri urayebal ri Dios. Ri ish rumal che utz kibano. Kitzapich kichiri ri hachintak mankota kinohibal. Chibanaba ronohel has uwach. Ish heri hacha ish winak. Che kishkowinik kiban ri utzil. Ish he has ish ahpatanihel chrech ri Dios. Mi bamba heri hachak kiban ri eare. Chek kiko humpayu puiri etzelalak kirayibal. Nim che wilawi konohel winak, che ilokok eh ri echalashik, chishibig ba iwip chuwach ri Dios, nim che wilawi ri ahawinel. Riish, chesh patanihel, ruk shibrikil chish niman ba chkech ri iwahaw, manshuwita chkech ri eutz tak iwahaw, shane shokuhe chkech ri ekashkai tak ahaw. Rumal rech, Chehun sipanik wa aretak chi, ri uj, kakakuy rik ash, ri man utztak, eweri ronohel chishar rumal ri ahawshel. Katek uri, hasu wachuk ihil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish shiban ritzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikuy rik ash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumal ku wa weri, Riish shisikishik, rumal cheri Kristo, shokohe shurik ash rumal tokobesibali wach riish. Eshuya kanjun kamabal no ochchiwech, arech riish kiterembeh riare. Riare, che manshuban tahun makah, manshrikitah tahun itzel hasu wach pariuchi. Riare, che aretakchi kiokik, mankota hun tzik shutsalik wach. Aretakchi ko parik ash, Mankota juntzik shuchao. Shanek kohon chrech riare, rihunche kubank atohtzik chiruk risukil. Riare, checho rihunche shutelech chori ubakil, rihetak kamak uj arech riuj. Aretak chi uj kaminak chi chuwach rihetak kamak, kuk aslemanik chuwach risukil. Riare, ruktak risokotahinak wi, riish shishkunatahik. Rumal rech, riish, Ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamikri, shishtzali hulok ruk riachyuk, chiach chahinel chrech riyibush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak kekohon chrech ritzik, rumal ne, We man kech aktahta rumal rihetak tzik, chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokib. aretak chik kilri kaslemal cheshas panimalak nimanik, rinim ikhil makohiba chishuich rih rukri pachumi wi, rukri kantak puak mulkab e rukri hetakatsiak. Shanech kohiba pariwanima, pariha marinaklah washlabal, chemangsach ta wach, waweri nimalak helik utsil tuwach ri dios. Herinak ut, shkiban ri tioshlak taki shoki paohertzik kanok, rishkeyeh ri dios, ri are, shinimanch rech ri kachahil. Herinak ut, risara shunimach ri Abraham, wahaushel shachech, ri ish, ishral ri are, aretakchi utz kibano, aretakchi mankishibihta iwib, yaretakchi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel ichchi banaba utz pari kaslemal rukri wishokil. Ish heri ruk riare, nohimal uchabeshik, riare che mankota uchukab, chiaba ukihil, rumal rech, cheriare, shokuhe echpanel chrech ri sipanikalah kaslemal. Ruk weri, mankota kashri, kurikri chawem rukri dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chinimalah iwonohel, shahuni wushlabal, ish utskukri achalashik, chilokok ekba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah iwushlabal, mitzalih itzel paukashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzih, ruk yokonik tzih. Shaneche iteuchih ri eare, Rumal rech che isikatal chrech weri. Arech ri ishki wech behri teuchibal. Rumal rech. Hachin krach kuchajih riuk aslemal. Ekrach kri lutzil patak riuk ich. Rahawashik chem kohiba rietzel chorirak. Em kohiba rietzel tzih pariuchi. Nachba chkohiwi chrech rietzel. Echubanaba riutzil. Chutsukuhba rihamaril. Echutija anim chrich. Rumal rech. Ria hausel ukohomri uoch pakiviri sukil takwinak, ukohomri ushikinche utatebeshik ri kichawem ruk ri dios, katekuri, ria hausel benak ri opalach chkilik, chkikulelashik ri kikiban ri tzel. Katekuri, hachink banowi tzel ri chiwech, wiri ish kiban si balahutzil, kneba kirik ash rumal ri sukil, utsalahi wech ri. Aretak chi ri ish kikui rik ash rumal tokwisebal uach ri sukil, mishibik ba iwip chkiwach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chi yaba nimalahu ikhil ri ahawshel, ri kristo pari wanima, echi amakel, chikiba iwip chi utzalehishik uach ri kitzik, hachintak kitach iwech ri ucholahil ri weyebal. Katek uri, chibana ba were ruk chuchuk tzik, eruk utzil. Chikohiba iwuk hun utzalah iwanima, hun utzalah ichomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalah, siareri, rikchakun chech usachik kikush rihachintak, ke yokowik, chech ri utzalah ikaslemal ruk ri Kristo. Are utzri wek karik rikash rumal chek kaban ri utzil, we arewa ri ureyebal ri Dios, chuwash che wek karik rikash rumal chek kaban ri tzel. Shakuhe nakut ri Kristo, shakumul shkamik rumal rech ri hetak makah, ri are sukil rumal rech chet kutok bisah kiwach ri mani sukil winaktah, arech ri are, kukam kabe chik au chuwach ri Dios, shkamisash ri ubakilal, shiauk aslemal pari ushlabal. Shakuhe, ri are shbeche ubishik ri tzih, chkech ri kopache, ri are che oher kanok manke kohontah, Chiaretak chi ishkanah kuk ri kochonik ri Dios, patak ri ich. Aretak chi ri Noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha ewak shakib shekoltak chuwach ri ha. Wehari, arewa ri ukaninak kamik ri, ri kasna che kishkolowik, ewe kasna ri, manshata esebal ri tzil pari kabakil. Shane are retal rech chuwach ri Dios, hun utlah kanima, Ejun utzalal kachomanik, chirumal riuk hasta jibal uach ri Jesús Cristo. Riare, chekamik ri, kopakaj paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rijetak ajawibal, erijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolih rik ash pari ubaqil, shakujeri ish, chikohiba y chukab, pawehun chomanik. Hachinkuk ashkolih rik ash pari ubaqil, mankkanahta kanri rimakruk. Arechkuk aslemah rik isbaltak ih, chekonari ruk aslemal, manjerita hachari urayibal rubaqil, shanejeri hachari urayibal ridios. Si balajish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ikasleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkashche uwi iwa, ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach dios. Chechweri, sach kikush, cheri ish mankikohta nim kuk ri iare, eche mankishbeta kuk che ubanik rikashuwik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare, chikebewe ri, Chuwach ri are, rikbanov ri atohtzik pakibi ri ekaminak, e pakibi ri ekaslik. Rumal nak uwa, xiao bishik ri utzalakhtzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri eare, chesas ban ri atohtzik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri dios. Ri ukis balil ronuhel ri hastak, shastahink kibulok, chkohiba nimalak inohibal, Chivilay wip arrech kas ish utz parichawem ruk ri Dios. Nabe, kasarech ichachich rihun nimalach loko kebal ikush chishol. Rumal rech, cheri loko kebal kush, kitak makah kusacho. Chikulach ba iwip chishol, eshakbam iwish wetech iwip. Chihuhunal, ruk ri nimalach sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenich ba iwip chishol. Shachek uri ish utz tak achchakir, Chok iarisashik rijeta kusipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzi jeri taba hachari utzi ri Dios. Wekohunk uban hunchak, chubanaba je has juntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech ri are ri ijil, erikounem chubekij chubesak. Amén. Ishlokalak takwinak. Michomach ba che man uz tariqaq, chesti qitaq chishol arrech kishkaq mashik parik ash. E michomach ne, che veri khunzachi bal kush. Shane kishki kotok, veri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arrech, aretaq che kuk ahalizak nari uq ijil, shokohe ari ish kkohi ri kikotemal. Uzi wech ri ish, wek ash yoqik banik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, che dirush labal rik ijil, Cherush labal ri Dios kanajinak kampiwi ish. Muriqbak ash hun chishol ri ish. Sharrumal chehun kamisanel, on hun elakom, on rumal chehun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katekut, wehun kurik ash sharrumal rech chiach Cristo. Mak ish ba, nimba chirila viri Dios. Rumal rech cherukan webiach ri. Rumal rech chekamik ri. Chopan uchapale shik ri atochtzik rumal ri rachoch ri Dios. Katek uri, wek uchapale hubanik wek atochtzik kuk ri uch. Hask kikisbek nak uri, ri rimank kaktak kekohon chrech ri utzalah utzik ri Dios.
2: Werizuk alahwinak kkoltahik ruk kash. Hasuk utik narib ri ikubano, ri ahmakunel eri itzel winak.
1: Shahe nak uri, ri hachintak kirik kash chiheri hachakrah ri Dios. Chki hachaba si kush labal, chirech ri utzalah ahbanal rech. Ahki isanel rech we huachuleu, echki banaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim takwinak, che ek och kashol. Riin che in nim winak, heri has eare. Riin che shimil ri ukashkol ri Cristo. Echekon uk ijil parik ijil, che manak tachik owi kukutrib. Chiyokuk barijupuk che shuyari Dios chiwech, kas utz rilik chibana. Mi bano che shar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronohel iwanima, je has hun urayibal ri Dios. Manshata rumal arrech ri ish, isha hausel chkiwach ri winak, shane chibana ba ishkamabal noh chkiwach ri jupuk. Katek uri, Aretak chi kopan nari riuk amabal be chkech riach yuk. Riish, Yatag nari riutog balil chiwech. Un ni malacht ihil che manksash tawach. Katekuri. Shokujeri ish. Che shalitomap. Ishkohlap. Che ni magri enim takwinak. Che mochoche hiwip. Che bil takhiwip. Rumal rech. Cheri Dios. Kiew kulela hachinta krik kinimerisah kip. Ekuyari ni malach usipanik chkech. Rik kimochochorisah kip. Chimochochorisah baiwip chusheu chokabri okabri Dios. Arech riare. Kaskishuchelech pariutalach ich chekurikana. Kasiyaba pariukabriare. Ronohel rekishmayoruk. Rumal rech. Chiare are. Kchahin iwech. Ekuban utsiwech. Chkohiba hun utalach ikaslemal. Ekaschishk asalok. Rikulel chiare rik ashtok. Kuakatik heri has hunkoh. Ekhaninik. Etahin kutsukuh hachin log kutiho. Ruk chukab chishkovirba pariokohunik chuwach riare. Eri ish. Iwetam cheri eachalashik parikomon riek ochuwachuleu. Shokohe tahin kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish. Shkashkobehtah yumal rihubik ash. Ridios chiachchake. Eyal rech ronohel nimalach sipanik. Riare cheshishusik ich chrech rihunalik alach ichil parikristo. Kishukovirisach chihumul ri. Kuyachi na ichukabri, kishuhikibachi nari, ekuban nari arechri ish mankisaktah. Chrechri are, rikowinem chubek ich chubesak, amen. Riin, kinzibach wehetak tich chiwechri rumal risilbanu, riare cheriin kinchomach hun achalashik, chemankuk eshtari utzik, shishinzibach, arechri ish koke ushib tich rechi chukab, echeri ish, Iwetam chiare wari kastzi husipanikri Dios, chishkanach ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare chesisik ishik he hasri ish, kuya apan hun rutsil iwach, shokuhe kuya apan hun rutsil iwach ri Marcos, rinokohol. Chi aba ri rutsil iwach chibil tak iwip, ruk hun tsumanik cheresh si loko kebal kush, rinimala hutsil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Kristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Risimeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, chkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakchi shiwetamaj huach rica jaushel. Rumal rech riuchukab ri Dios, shiatach chkech ronohel has uach, chirech rik aslemal, echerech rik aslemanik ruk ri Dios. Shuban chkech, arech riuch ketamach uach riare, shuhusik ich rumal riukihil, e rumal utzalahuk aslemal. Rumal kuweri, shiatach chkech rik inomal, erinimalachtak chinik, arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios. Aretakche chishboktahik chuwach rikkis uwach, chekopawe uwachuleu rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel y chukab. Arech rukri yikohunik kohi utzalahik aslemal, e rukri utzalahik aslemal kohi ri innohibal. Rukri innohibal kohi ritzakat ukili kiwim, rukri ritzakat ukilini kiwim kohi ri chukab. Rukri chukab. Kohiri kaslemanik rukri Dios. Rukri kaslemanik ruk Dios. Kohiri lokabalik ush kech riachalashik. Rukri lokabalik ush kech riachalashik. Kohiri tokopesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanochi wesh cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamah wach rikahaushel Jesus Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri. Eri wok och chiman utta wiri. Mankna tahtari, chresh chesach uwach riumak. Chuwach nak ut weri, riish, ish achalashik, chikohoba ichukab parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak ta wiri. Katek uri. Ruk weri, riish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel. eka Colonel Jesús Cristo. Rumal kuwaweri, riin, amakel kinyaw bishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri, kneba, riish iwetamchik, ekochiri chokab parisakalaktsik. Kinchomak in, cheuts wa cheriin kinnatisak chiwech, aretak chiriin, inkopa wehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenutsik. Katekuri, riin, wetam, cheshas manak tachiwak owi, cheriin kinel ubi wa pawenu kapal ri, rumal res cheheri shukalahisak riakawshel Jesus Kristo chuech. Katekut, riin kinok ilwa, arech aretak chiriin shinelitak ubi iwuk, riish, chiparonohel mul, kinatisak wehastak ri. Riuk, mankota shak apas uwach tzik shakaterembek, aretak chish kabano cheri ish kiwetamak ri uchukab eriupetbal ri akajawshel Jesus Cristo shani aretak chish iletak kumal ri uch rinimalak ubantajik rumal rech cheri are shukamo chigruk ri Dios tatshel ri utzil eriuk ijil aretak chish rinimalak ijil ruk ri ubantajik shuya obishik chrech arre wetzik ri are are rinuk ohol rinulog Siare si balak utsnuwach. Wech apal ri, chepetina kulok parikaj, chi uj wi shuktowik, aretak chi okoruk riare, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wiri uchukab rikitsih riak ashel tak utsih ri dios. E si balak uts, sheri ish ki banch rech wetsih ri, he has hun chakbal parik ekum. Sikatena kualak rich imil rech akabil pari iwanima, Atekuri, shasare utschen abeki wetamah weri, mankota hunzig kechri akashelta kutzig dios chetzi batalik, kuya oche hunwinak, shak parechwi kuchobo. Rumalche mankota hunzigri, spetik shak rumal raibal hunwinak, shani areri tioshla huslapshel iuchikmim hohuntak winak, arechkibi hohuntak zig chepetinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ojerzich kanok, ekoi tzelalachtak ek ashalu tzich ri dios chkishol ribinak, shokoje ke penare chishol ri ish, ejojun eitzeltak achtijab chek kiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, chrech ri achtij ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri, kpenari kash pakiwi. Ek iri, ri kibenaruk ri tzel kikaslemal, Ekumal ri eare si balak kiyok nari ri ube ri sakalaktsik. Rumal ri uloko kebal kiku ushirech ri puak. Eruk unukik hukun itzel taktsik si balak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katekuri, ri katbal tsik pakiwi man ushlani naktak, eri utzakik kikaslimal man wari naktak. Rumal rech, ri dios man si uyata kanok chila ri angelip che shimakunik, shane si ukiyak ubi pari ekumalak siwan, Rech di tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari yuk ik ri katbal tzik. We man she uyata kan chila ri yoher wachulew. Pune tane she ukol wakshaki winak ehun chikishol ri noe. Ri are chehun winak rech sukil. Are tak chi shupetisak ri nimalak kalak pakiwi ri etzelalak wachulew. We ri are shukis tzik pakiwi e shuchakharisak kiwash ri tinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noh chkiwash ri hachintak ke penari chweak kabih eche manke kohontak. Weri are, shuto tahisak huwach ri lot che suk winak. Eche kash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech che krilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik chiri akhawshel, kkowinik ke uto parik ash ribinak, che e uts parik kikohonik. Ek kkowinik ke ukol ribinak, che manke kohontak arech riare. Kubank ash chkeshchi pariok ik rikat baltzik. Eare ke unabisak rikebin chrik riteltak rayibal rech ribakilal, erik ketzelak uwach ronuher riohastak riakhaw. Riare, che kkinimarisak kip, Riare chek on ni malak ki bokoch, mankotak kishibik kip, aretak chi, ke yokonch resh ditak ihil. katekuri ri evangelip chiarek o kichokap ekikowinem chikiwach aretak chi ek o chikiwach ri are mankota hun katohtzik kiya obishik pakiviri are chubach ri ahaushel katekut ri are ejeri hasri awak che mankichomantak rumal rikibantajik chierech ketzak nari echikisach nawi chike yo onchech hun hasu wash che manketam taucholaj he hasri kash kech awak Heri nari kashk kirikna iare. Ri iare kikashkolikna ri rimansuktak. Rumal resh chimansuktak shkibano. Ri iare nimalahutsilk kilori etzelalak kaslemalk kirik pahunchikik. Evinak chishokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkach chikiban itzel riish. Aretak chik kiban kunheli kalak waim ibuk riish. Nohinak ri kibohoch cheri makunik ruk achi ishok. Esi balak kirayih we makahri. Kikiban ho stak has wach. Eke kowinche kichakik re tukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kikush ruk. Ri eare. Eki aksak kiban tahik. Are tak chi shkikiak kan ri utsalak be. Shkisachu biki pariube ri balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Che shas shulo ok ek ri mansukil tak. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak. Riare hunawak che mankota uchabal. Hunawak che ruk uchabal winak shukatek rikash uchabeshik ak ashel utzik ridios. Riare echaki ektakuk ibal ha. Esus che ke ukurik ubi ni malak tak yakik. Chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzihok nik ak tak tzik che man utztak. Ruk rakok chiak. Ruk has tak tzik. Kah kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari itzelk aslemal. Riwinak ri, iare arik ate, kikiyakan riwinak chesas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchikesh wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas huas chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, Weshi animag na chuwach ri tzel rech we wachulew. Aretak che shkichob uwach ri unohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri. Kebechi humul pari itzel e ke uchak chiri itzel. Ri ukamul kik aslemal ri. Sipalak itzel chinari chuwach ri nabe kik aslemal. Are utz ri chkech. We tamata shketamag uwach ri ube risukil. Shketamag na katek uri. Kikiyachi kan humul ripishap cheshkik amo, kukri areri, shbantahri nohibal tzik chekubi kheri.
2: Ritzi ktsalik chech utihikri ushap, erihun atit ak chesh chakhtakhrik, kubalka tlachiri parishokol.
1: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa ariukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekiep tzibanik ri, Rikinatak chiwech, kuach kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal. Chinatak ba rihastak uwach, chiojerka noch shkiya ubishik chiwech ri etioshlaktak ashal utzik ri dios, erikipishab ri euapostolos. Cheshas are upishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak cheparikis baltak ich rech we wachulew, kebe pa ihojun ri, chekiketzebeh uwach ri riwinak, echi are kikterembeh ri, Rikirayibal. Ri iare kikibihnari. Hawi kowiri upetbal che uchim. Shanechi pari kikamikalu lokri akatat. Ronohel has uwach. Heri kanahinak kanok has pari umahibalu lokri uwachulew. Ri iare. Mankkahtah ketamah che oher kanok kohunchik kah. Ehunchik uwachulew. Cheshas pari unik yahal. Echirumal riha. Shelu lokruk liutzig ri dios. Eshokuhe rumal weri. Rihun wachulew sach wach parihun alaj. Katek uri. Rikaj eri wachulew kokamik ri. Chirumal ritzig ri. Shtokan wach e kolom kanak chesh rikak chi pariok ih rikatoh tzig. E parik isbal tzig pakiwiri e itzel takwinak. Katek uri. Ishlok alak tak achalashik. Kunhas wach cheshas rahawashik wi kiwetamak ri ish. Chuwach ri ahaushel. Hunk ih he has mil hunap. Emil hunab khe khas hunqih ri ajaushel mank beyetakta cheuyaik rihastak cheubim, jeja subishik kibir ejojun, cheriarek bitajik, shaneriarek o ukochonik kuk, krache matak ojun kusach rip, shaneare krache konohel kikeshnaki chuach riutzil. Ryukik ri ajaushel, kpenari jejasjun elakom, pawejun ik ri, rikaj nimalak janin ri, exachuach ri, Rihastak chek hulu pariak har wachri. Riwachuleu, eronohel rihastak wachk ochuach, shask katubikri. Ronohel wa wehastak ri, shask sachwi wachwa. Rukweri, riish, rahawashik chek ohun tioshlahik aslemal, ek kohi ri ich awem rukri dios. Kibeyeh ekikovishtak riopetbal riokihil ri dios. Aretak bantak weri, rikak khanin ri pariak. Exach wachri, erihastak chekohulu pariak, harna wachri. Katek utriuj, kayam hunkak kah, ehunkak wachuleu hawi kheki wi risukil, he hasubim riuchini kridios. Rukweri, ishlokak, aretak che tahin kiweyeh weri, chikohoba ronoheli chokab. Arechri ish, man ishokoli tahinaktak, emankota hunitzel parik aslemal, shane kishiriketahok pariha amaril. Río Cochonic ria Jaushel Chivilaba jejas colotajem jejas chutzibaj rilogalaja chalashik Pablo Chivech Chiban Chivech parinojibal chexiatajchech Xokuje Kutzibaj hueri paronojel tzibanik cubano Javi kubij vijuntzij puwi huejastajri Kojo juntak kastak paweu tzibanik chexask asuchobik Chequeku muwach kanaj hunruk Eriwinak chemankota unojibal Euchukab Shasku harri ucholahil. Eshokuje hewak kiban ruk nik achchik chetzi batalik. Eruk weri riare kisachkip. Katek uri. Ishlok lah ri ish chiwetam chiweri. Chichahik bayiwip. Chishibik bayiwip. Wene ruk kun itzel rayebal ri ish kitzak ri ichokab. Chishkiba parinimalah sipanik. Epariunoh rikahaushel eka kolonel Jesus Cristo. Chech bariare rikihil kamik ri. Chica pario ich rijunalik. Amén.
3: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Rik opare umajibal. Chishaktari uj. Chishakil ri uj ruktak ri kawok och. Chiri uj shakmai uwach. Chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal. Rumal rech chirik aslemal. Shuk alahisah rib chakwach ri uj. Riuch shekilo ishekia ubishik jehas relik shekabano. Iriuch, kabich chiwech wehunalik aslemalri. Riare chik ochunakah ritachel. Eshuk alahisahrib, chakwach riuch. Rihastak watch chiriuch shekilo ishekato. Riuch kekia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuhe, komon rikohib, kishkohi kuk riuch. Iriuch, ukopa utzil ruk ritachel. Iruk ri ukohol Jesucristo. Ri uj kask katzibaj ronohel wiri chiwech, arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri, arewari tzij, chiri uj shakata chiruk ri are, y chiri uj kakia ubishik chiwech, ri dios sakil ri are, mankot kakum pari are, wiri uj kakabij, chi uj kopara utzil ruk ri are. Katekuri, ri uj akbanak pari kakum, ri uhoh banal tsihri, eman kakabanta ri sakalak tsih. Katekuri, wiri uhoh benak parisakil khiri hachari yare, chiko parisakil, ri uhunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesus, kuhuch ach chobeh ri chuwach ronohel makah. Wiri uh kabih, ri uh mankot kamak, uh sachnak ri sakalak tsih mankota ri pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, riare mnguk eshtari ri utzik, isuk alah ri riare, husach nari ri kamak, ikuhoch akchobeh nari, chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mnkot uj makunenak, ri uj akbanal tzik kakban chrech riare, iri utzik mnkot akuk ri uj.
4: Primera de Juan, capítulo 2. E alaktak walkwal,
3: Riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katikut, wikohun winak kmakunik, riyoh kohun kashel katzik chuwach ritachel, areri Jesus Cristo, risuk alah obantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwit chuwach rikamak uch, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwachu lew. Ruk wiri, riuk ketam, chika hachob uwach riare, wiri uk kakakol tak ri upishab. Rihun che kubih, riin wetam uwach, katekuri, mungkuk ol ter tak upishab, riare hun ahban al tzih, erisakalak tzih, mungkota par ranima riare. Katekuri, hachin kuk ol ri utzih, kastih nakuri, che tzakatinak par ranima ri lok akbaluk uwash ri Dios, ruk wiri, riuk ketam chiri uko pariare. Hachin kubir che hakal pariare. Shokuhe rahaushik herik binik hacharik bin riare. Ishlok alah. Riin minkinzibah tahun kak pishap chiwech. Shanikinzibah hunuher pishap chiwech. Chiri ish shikamo chipar umahibal ulok. Wehunuher pishap ri areri tzir chishitar ish. Katekut. Riin kintzibah hunk ak pishab chiwech. Kastig nakut chik ak chiwech riish ek ak chrech riare. Rumal rech chiri ekhum kelubik iri kastig sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari sakil. Katekurere krah ri itzel chrech rirachalal. Riare ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin kulokok eh rirachalal. Kanichnak pari sakil. Iriare mankota ktakik. Katekuri. Hachin rikrah ri itzel chrech rirachalal. Kanechnak parik ekum. Kbin parik ekum mretamtak hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish. Ish yalaktak walkwal. Rumalrech chis chupu wach ri imak rumal ri ubi riare. Kintibah chiwech ri ish. Ish tatchel. Rumalrech. Cheri ish iwetam uwoch riare, che shas are riare par umahibalu lok. Kintzibah chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech chishish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish ish alaktak ak alab, rumalrech chiri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumalrech chiri ish iwetam uwoch riare, che siko par umahibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumalrech chiri ish ko. Iri utzih ri Dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh uwach ri uwacho lew, iri khastak uwach chik o chuwach ri are. Wikohun winak gu logok eh uwach ri uwacho lew, ri logok ebalu koosh ri Dios, mankota pari are. Rumalrech, chiro nohel ri khastak uwach o pare uwacho lew, ri bakilal chikrah ri tzel ri wokochach, chikrah ri tzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, shane pitnak churi uwacho lew. Ri uwacho lew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri Dios ri are, shas pahunalik khekiri. E alak tak akalab, pitnak rik isbal kahbal riish, shito chek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balak ikiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori, ruk wiri, ri uk ketam chi uhkochi pari kisbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Kategut, ri eare emmanik otekuk ri uk. Ri eare, weta ikokuk. Ri eare, si kanak nakuri kuk ri uk. Kategut, Rakhawshik chihiri kkulmatahik arech kkalahanik chimin konoheltak ik okuk. Katekuri, di ishik amri khionsanik chepitnak ruk rityosh lakubantahik e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, minshata rumalrech chiri ish matawetam risakalaktsik. Shane rumalrech chiri ish iwetam risakalaktsik. Irumal rech chimankota hun tzichtal kperuk risakalak tzich. Hachin rachmnal tzich we manareri hun chikubich. Chiri Jesus manaret ri Kristo. Rijunri areri riitzel Cristo. Cheman retamta uochri tachel eruk holshel. Rijun cheman retamta uochri koholshel. Shokohe man retamta uochri ritachel. Rijun chi retam uochri koholshel. Shokohe retam uochri tachel. Kategori. Chiwechri ish. Chishitari hashtag watch. Chipare umahibalu lok chkanahba kan iwukri ish. Wik kanah kan iwukri ish rehastak cheshitaper umahibal shokoheri ish kishkanah kan ri parik oholshel I paritachel. Katekuri arewari hastak watch chireare shubih chikuyanari chiwech rehunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech pakiwiri eare chikkah kishkisuburi ish. Katekuri chiwechri ish. Rijion sanik chishikam riish, chiruk riare, kanichnak kanok iwuk riish, eman rahawashikta chiwech, chiriish, kohun achtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chirujion sanik riare, kukutronohel hashtag watch chiwech, iwiri sakalachzig emenzichtaltach, hacha shukutronohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Genakut ishalaktak walkwal. Pamikri, chishkanahok ba ruk riare. Arech aretak chik, kuk alahisahrib riare. Riuk kask kubi rikakush. Earech mkuk ishtak, rumalrech chenakuk kowi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwetam chisuk riare. Chikma ba ukab chironohel riwinak rikubon risukil. Alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok okebaluk ush, rishuyari tachel chkech, arech ukralkwal ridios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuk ukralkwal ridios. Katekuri, Riku khushna maha ku kalahi sahrib. Riuk ketam, che aretak chik pitik riuk. Uk kheri nari, khe khas riare. Rumal rech, che riuk kas kekil nari, uwoch riare. Kas khachari ubantahik. Rikun chik kreyek riare. Riare kuban nari, che rib khe khas riare, che kas suk. Rikun chik kmakunik, shoku khe kmakunik paritzel. Rumalrechi itzel rimakaj. Katekuri, riish iwetam chiriare, shukalahisahrib, arech kuchupu wachtak rimakaj, epariare mkotahun makaj. Rihunchik kanahruk riare, mankmakuntaj. Rihunchik makunik, manrilomta riare, emanuchobomta uwech riare. Ish ealakta kwalkwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itzel be. Rihunche kuban risukil, riare sukri, jehas riare chesuk. Rihunche kmakunik, petinakulok tsaru rik ashtok. Rumalrech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibalulok. Riuk hol ridios, shuk alahisahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ridios, mankmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, Kanahnak ruk riare. Mkkowintak kmakunik rumalrech che alashnak kas ruk ridios. Pawiri, riishi wetam kiwoch rierelkwal ridios, irerelkwal rik ashtok. Rihunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ridios. Shokohe, rihunche mankulok okehta rirachalal. Arekwari tzik chishitari ish kas pare umakhibal ulok. Rahawshik chiri uch. Kakalokok ekip, emekabano, hehas shuban rikain, chiriare, shasrech ritzil, shahirikut, shukamisahri rachalar, has kuche shukamisahri are, rumalrech che itzelri uchak, katekuri ruchak rirachalal suk, mishbihba iwi, ish eachalashik, wiriwechulev krah ritzel piwi, riuk ketam, chiri uch, shuk ashi pare kamikal y shuk ash pare kasle mal. Rumal reche que kelokakeh ri ekachalal. Rihunche menkot lokakebaluk ush kanahkan pare kamikal. Rihunche krah ri itel chrech ri rachalal. Riare hun kamsenel ri y ri ishi wetam che hun kamsenel menkot.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Paweri

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Opuwi nik'aj utzalajtaq abaj. Rinabe upaja jaspia upam. Riuka zafiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukaj esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak cornalina. Riubuk crisolita. Riuwakshak berilo. Riubelej topacio. Riulajuj crisoprasa. Riujulajuj jacinto upam. Riukablajuj amatista upam. Katekuri. Rikablajuj uchija. Kablajuj tak perlas. Shujunal chkech riuchitakha. Banomruk shakhun perla. Riukaibal ritinimit. Banomruk analakpuak. Chemen sholomtaj. Ktintzatik upam jejas ricristal. Katekuri. Menshenwil tajun rachoch ri dios chupam. Rumal rech chire ajaushel, ri dios ajau rech ronojel has uach, are are rachoch ri dios, shokoje are rachoch ri dios ri alachchig, ri tinimit men krachtag, man rajaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik, rumal rech chire uqig ri dios, kchuplin puwi, eri alachchig are jun uchajbal, ri winak kibin ri chushir usakil, Eri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpak ik, rumal reche mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri, ri kik enomal, iri kinimal ri eamak. Hunts ahtahinak wach, hastak mankkowinta ri kok chupam. Shokuhe, manke oktari, ri kikban ri hostak hastak. Eri itzel tak hastak. Shuwi ki okri ri eare, ri tzibatal ri kibi pari ubuj, ri ukas lemal ri alakchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuoch ri nima, rech ri kas lemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatu lok para nima lak utem ri dios, y pari utem ri alakchig, para unik yajal ri kaibal, Parejun chakab y parejun chik chakab chech rinima. Koche rech kaslemal. Cheka wachin kapla jujmul. Jumul chujujnal ik. Iri ushak kowin chik kunashik. Rimankota ri kakohonik uk. Emankota jun has uwach chik. Cheka hawashik itzel chech. Rinima lachtem rech ri dios. Iri alach chik. Sibalach utri ri ukanahik paritinimit. Ekhilah nari riopatanihel ri dios. Kikhil nari riwachbal katekuri riubi tibatel ri churi ukursal kepalah. Mankota chihumul chakabri, mankkahta chisakil ri, mankkahta ihri arechk okichah. Rumal rechir ahaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri, chubek ih chubesak. Katekuri kubir chwech.
2: Wawe tzihri, chikasihwa, esaklach tzih. Riahaushel dios, chikuyari rushlabal chikechri ek ashel tak utzih. Utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chikpenari, chiukamik.
3: Chikamik ri, ri inkin pechinahumul. Sibalah utzri riare, rik kolotak ri utzihwe ashebal utzihri dios, kopawe wuhri.
1: Inre inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri, aretakchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwach takri rakan ri angel, rishiktu chinwach ronohel wahas takri, arech kink ikhilah ri are, katekut ri are kubir chuech.
2: Haji, ri in inhun patanihil jehas riat, e inhun jehas ri eawachalal ri akashat takutzi ri dios. Inhun jejas ri eare, chikikikol ritzih, kopa wekuhri, are ri dios rajaushik kikikilashik.
1: Katekuri kubir chuech.
2: Makuba wetzih rech ashebalu tzih ri dios.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riubiu abri Dios, que inwesa inri e itzel, shashopaniku ari rahayubalri Dios y huk ish. Aretak chik ohunachi chek o utstakuch ich rech choch. Kategori kuchahihri rachoch, riheta kuk inomal, utsubanomri. Kategori, wekohun chik kopanik chesibalah kochinachuwach, kchakan ri puiriare. Rihun chik kumahri ri uch ich rech. Kategori kokri che uhachik rehastak rech. Rihunche mankota wuk nuk ulel ri. Erihunche mankachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretak chiri tsel uslabal kelubi ruk hunwinak. Kbeche binem patakkash ukolibal ulew ekutsuku rini malahutsil. Kategori aretak chi mankurikta riare kubih. Kinsalihwa pariwachosh hawi shinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub ni maqtakitzel uxlabal china chuwach riare. Keokik eke haqi ri rug riare. Kategori ruk ismal riachiri are si balakash china ri chuwach rina bekanok.
2: Kherik ut. Chi are takchi kubiq wetzikri. Huni shok kurakakeh uchi ichkisho riwinak. Kategori kubiq.
3: Ut rech ri shok cheshet ruk ah choa santil. E ut rech ri wokush cheshet itubisak.
2: Kategori riare kubir.
1: Si balak uts rech ri hunche kutari utsihri Dios, kategori kuk aslemah.
2: Kherik ut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubir.
1: Wehun mayil ik sakri si balak itzel, kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishubi ki atahnach rech ri kam alnoh rech ri honas. Shakherik ut ri honas hun kam alnoh chkech ri eahni nive. Shokuheriu kohol riachi, hun kamal noh chrech we mayil ik sakri. Ri shok rahawinel riumosh ral malkih, kualahna ulokri, pak ismal katbalsik ku wewinak rech we hun mayil ik sakri. Kategori, ku manak atoksihri pakiwi. Rumal rech riare shas nak shpewi ulok pari ushkutri wachulew, che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri, kolik hun winak che nimchi na chuwach ri Salomon. Ri ubinak ri ninimi kewa lahnari pari kisbal katbaltsih ku wehun mayil ik sakri. Kategori kikman nari katoksih pakiwi. Rumal reche ri eare shkikesh kiku shruk ri utsih ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nimchina chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsih hun kantil. Kategori ku wahchu she hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yabal qaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abaqil are ri awqoch. Are chi uz ri awqoch, ronohel ri abaqil kiknikniktik. Are kut, we yawab ri awqoch, shokuhe ri abaqil qekum kolik. Qas chawi lama ri qaq ko awuk arech manhun qekum tah. We ronohel saqil, chekh abaqil. Mankota hun chakapri che qekum. Ronohel ri kiknikniktik. Hachari chakh chikuya usaqil pawi ri at.
2: Aretak chi kubih weri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachu kush rumal chekrilo cheri are makuchakta riukab, katek uri ri hawshel kubih chrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichak ri kumubal chrih, shokohe ri lak, kategori chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishbanuwik ri hri hastak. La man aretak shokuhe ishmanuvik ri upam, chi yabari i hastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzel iwech ish ri ish fariseo, chi kitohri alkawal puwi rimenta irura, e puwi ronohel itikombal, kategori kitasa panok ri sukil erilokokebal ukuish ri Dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik ri nikahchik. Ashi wechri ish ish fariseo, chareki lo ok ehri na betak tem paritak ukolbal chamal iri al tak rutsil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish khe khasri ki hulri kami naqib che man ki litak